0: Masih tak tahu kau
1: Rigi, Rigi ya. Juga di sini ya, tu kan Rigi. Nah, lepas tu kan dua orang dua orang. Ini dua sial di dalam kuki ruang gemi. Ini tu kan nak kuki ruang gemi. Adiri.
0: Ida nasi aku.
1: Kuki ruang mata. Ni makan radhi mo. Rafu, kalau kau muradi mana gemi? Ni adalah ma, ni ancestors.
0: Ancestors.
1: Ibu muradi mana kau boleh? Wei, wei, aku dari ma.
0: Nema.
1: Duka, duka nasi oki yang ada buda. Ini kira kira.
0: Doa tu kamu doa aku tu ikan negatif.
1: Ini, doa aku ibu agak tata kini ni ide.
0: Toku ide meliko, ikan meliko.
1: Siapa yang nafata aku siaru?
0: Nema. Okay.
1: Kira kira apa siaru?
0: Nema. Lepas ni kita susah kita tu kuarang yohoro a information ni. Noa kini. Aba, aku tu nasi oku ikan dek. Asal kau aku Dubai kan aku lihat aku dioku aku.
1: Mutimia kwa nadwere guko toyi mwe shinyo twalirie na